Aduntu alunalam te sengduk nepan pini. Arjung senayan urpena seyang denglong, mongol singkrupen kilun labang salun.

Aduntu alunalam the acheteng cheteng arju ikse na mongol singrupen kilun labang salun.

adun tu alun alam te ne kayelong nang pan arjuk senang inipena siang denglong mongol singkrupen kilun labang salun.